akumbaya, ma na na, akumbaya, sekun, akumbaya, la na na, akumbaya, morim, akumbaya, ma na na, akumbaya, sekun, akumbaya, la na na, akumbaya, morim, akumbaya, ma na na, akumbaya, sekun, akumbaya, la na na, akumbaya, morim, akumbaya, ma na na, akumbaya, sekun, akumbaya, la na na, akumbaya, morim, akumbaya.